songe ambeli babeta kaliko ite système eza ya sa tongi bia lokolo moko liso moko egota nja monsieur moni di yolo mide

Ala kema da flan de kiluka da flan sisi da flan chima ingo bunga miambi chibi penzini balusi awe kizala fadi fadi so chowandi na semina kita ndogo a kwasinga kuzoni na mina tangaza kusala swamba. Radio de kiluka a dufadi a peko tia to kwachala.